Menambali, Pak. Menambali mesti mana sanu. Oi. Bos lah. Ye, beluak kuda, ikan ye, beluak kuda.